Dengye kaleg faan bariye ve gim vakam ge dalil tha. Evren na feni duma fahuiz. Hama kashvarun ekaleg faan dvaskolaka jalga hayyar kurmang evren na fenune.

0: Als meer kading hendu no nuwa kading saal is aminat van saas. Als ik ontu tebe van som teken dwan tebe hiraatje. Kadu al mentu hiraatje kadu bi studio me kut kure medani. Aduke raj program. Aduke raj program kalgul me hama haasa kote kami maseke kurani. Algun mingi raje eki kankol tog eki farat kun rawa harka tog maalumat hissa kurma. Adi hama eki ka idu sere ga wakin khas kalgul men samal kandenje fa muhimu ka makame kutun tebe funa tafsil ko maalumat kena stik tebe funge. Dua hi diru marta ka huriha kame wes ada hama kut dewe tal me maseke kurani tebe funge dua hi diru. Maar itu rufri hamak kami genestilma. Tiba fungsi dua hidiri ulma. Makin khas, taza kami genestil itu argumen masuk ke Quran. Argumen naya ke bayar badan. Wangi itu. Adi hamak kami tuh program ke salam furta mami balala ni kalender mami bag bank harkat ka. Adik kalender kolah yang algoritma yang kantah tak kuriya kendi umaki kuriya fasih yang begini dana kame algoritma yang kurang huna kantah tak nunim begini algoritma yang lasse kendi dana durala algoritma yang ikankan kurang algoritma yang farita begini dana nato fasih yang begini dana kalender kolah fay emi furtam kame kiki kumburdo idu ufa ingeto mi alif tala tolo kumburdo ga mi faru ke idu fa kurmataka kure munda kantah tak algoritma balala bay ikotung council ke rais ahmad Muhammad Azmi, algoritma yang begitu mewah kepada kalian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Azmi, kini tu?
1: Waalaikumsalam.
0: Musim kini tu tiap orang itu.
1: Musim yang hari orang lain non, musim
0: panjang. Panjang besar.
1: Gos kumi oleh
0: ni. Irad kurvia, algoritma na, musim ke, mungkin ini panjang begini dia, algoritma yang kantat tak fahy kandi begini dia, algoritma itu ni kita. Dan tiba form sama baru form ini itu orang kuda kuda kau faham koruma review munda khawar algoritma na mi adui bani mi faham ke itu ke harap kong kuda kuda tuh mi fune dene kau betul review harap kata kaki.
1: Alam mi faham itu mi ini first dua itu ke first dua schedule bahal ya kan itu harap kata mi kerja genda. Ayat teriak ke tengok alam yang okay. Fura sama dua kami itu betul madi uma. Itu nerong ati itu badi, dan dewanu doh galu menghama itu nama itu.
0: Mihar.
1: Al, bodoh itu.
0: Bodoh itu fashion ini dengan kami itu itu nanti kena tahu kami itu.
1: Itu lelal.
0: Dengan, derasu ke, eki umur frato kami huna kami bawa rumah kong kalkulator ke Porto Rico.
1: Mi, alam menghama huria umur frato kebes. Asa kolnya ini tu kuriya mungkin dani ayat terhadap hamu kudu kudingge malai periode sehari hamu ayat itu lah hasil kagum Israel berin hasil kagum sebab para kaitan kegiatan Israel berin gahwiru ganamuga awa ebe from

0: ahmingi jabsut salama kare aminda rakta se ozone patala himay kare
1: duniya ka dilon de mahant matta ka ozone rahmat tatta ke khyas krava
0: ozone patala netichena ma raal ne keka dilon me ke empada

0: dari fulu ufamu.
1: Dari fulu ge faveri dwasta.
0: Horiha kamegaves emme gatun ehi terwa bayeki mamba fanna beleni verin.
1: Emi hunnang ehi terikama loipa alalon de mato.